0: imfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto.

uleta abangizinto ezaba zimbi dlulisa muntu kaNkulunkulu dlulisa dlulisa dlulisa dlulisa dlulisa ngiyacela awuyeke ukuthi kuthi kukusha kuwusuku olusha.

ini edala kube kanje kunesiqalekiso esibophile esingafuni ukuthi ube nekhaya yazi ke kube nesiqalekiso esingafuni ukuthi umuntu abe nowesifazane athole ingane kumuntu oyedwa isiqalekiso sivele sikufaka inzalo kodwa manje ungayicontrol njengomuntu wesilisa utholise lo wani ingane utholise bonke labo sisi obatholise ingane okhandashisa abeyisa umhlola bese kuthi nangu silungile Nkosi yami imvu kaSimakade imvu yenkosi usuhlale naye isikhathi eside obona uthi mangathiwa ngitshole ingane nalo siyophila

0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM